SMA 11 ke kete SMA 11 e tsweletse la gore jalo moreetsi ke jaaka o tla ikutlwela ka selama jaaka a tla ntse a nna pina ya gago ena jalo a re ke botshelo jwa me SMA 11 mme re tle re bue jalo ka lefoko la tsatsi la gompieno kapa.